Banange sende kama mzima lao nange mloza sinye kusende zineno kama mziwa mkula mlala. Hey! Omwana kubia chuma chomu soja akala chita mtu. Mwebantu mwe nange mundekele mwebantu bange bandai. Timuruanyi sabuduanyi sei. Ona badenga uanyi sei chuanyi sabandai. Yeah. Katona wangu. Chino chine chine chuma choje mwe mitwala atanu sewo. Obanyabo. Ogenda kuziko zaachizi no sente.

0: siri munde
1: ndati mwade kufuta kuka kukipidi
0: nze saka la lumonde
1: wazaga la gama chala
0: ah nenda sebo
1: eja kuri mwusaga
0: starta
1: sebo
0: siba chala
1: kataja waga ankutava
0: ruda wa
1: katidani wange kumanyibu imbera zo katimbo otava kubachala
0: ah wabu
1: togerimu da
0: awanyumi yake bigambe ebyo nze nabi ulida ulida Obagamento bagala nyesonga sembe para para masivu kupanga tambla fina chongo la chakanyenda neno obeda ndi wano na sirise obeda ndi wano nga sirise yakipatra ya manyaka imba ako na ye simayo ba namu jamu tula na akayimba obeda ndi wano nga sirise nzo kukuba we gamba awo zia njideke sete kira lika lika lika gwe tani wano ngansi se aye chizo kusete chiveko mbabulira mazima mbabulira atabule mbageno ndi mugole nare siri mugole atabule mbage ino ndi mugole naye siri mugole kali kati bana masake chipya chishino enakuzomwezinga tano mwezo gomwenda bana masaka kano kafe mushitegera masaka ne bitundu ebiliranyewo Masaka nebitundu ebiliranyewo enakuzomwezi nga tano mwezi ogw'omwenda mumanye kipya ekiriwo bantu bange kakati nendongo ya mukibuga endongo y'ebinyanya erumbye mukibuga mukyalo ne mukibuga okategedde akantu ako tusazeeko eregera kubera masivu nyo nyindale kinyanya festival kuba tugende byabya tulakwata ku nazaalawo egenda kujja wane wave masaga nave tweyagale bulungi nyo nyini ddala era nga tugamba nti tusaba okuludde tewali kulanga kulala tewakyali kulanga kulala mumanyi lwaki tewakyali kulanga kulala